0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitano waliwo ono wa buli muntu wefunire ekyokunywa kya Ona kuduka lyonna erikuli okumpi
1: Ona freshness you can taste
0: Ona akolebwa abaliham omanyi kye weetaaga
2: Ona

0: prices.
1: Kubirunga ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu n'eya Muse ebitaano. Waliwo ono wa buli muntu. Weefunire ekyokunywa kya Ona kuduka lyonna erikuli okumpi.
2: Ona, freshness you can taste.
1: Ona, akolebwa abali ham. Omanyi kye weetaaga.
3: Ona!

0: bisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunira ekyokunywa kya ona kuduka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona, akolebwa abali ham.
2: Eno, you program. The Bandit Desk. The Bandit Desk. Emmeza y'abakugu.